0: Manungwaji Junior, changanyu lukuchangaza.
1: Nzabijuanza kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi sumana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida kumera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Ah, nditangwa mazade.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabudwanza kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Narota na mpunga wadidi sumano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndipiakuja pianga pikuru pikuru, piakufunika maka.
1: Piakuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadidi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Jama jero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Tavia mukati mabasedu mavereketeri ngondimi yochindau nyamasi nchikusero mwedzi wakunguru gororo zviri zvivina makumaviri nanhanhatu kumbunjani kuti nyamasi takwanisa panguva chinokwana kuita gumi dzimangwanani kumbani kuna masoko kuvira maputo muno munyika pomuno nyikanja kupera kwaya masoko takumbani kuna masoko muno province sofalangu mavereketeri ngondimi yochindau akutungamirirwa na Bartolomeo Funyu kupera kwaya masoko takupindirira chimu pazviziviso zvimumbo zvedu zvokusiyana siyana panguva chinokwana kuita gumi na posa kana 11 yora takuvira zvinongopatwa nomasoko kuvira munyika muno munyika pomuno nyikanja kupera kwa masoko topindirira zviviso kupera kwa zviviso takuzobuya novapurikira kuti enjai kuna mabasa radio Mosambiki kuda kuziva vakukirira kudini chiko nyamasi samsamu kwa nyamasi ndini senusha mtapati kumchinjo mbepo tina Marceline Violas.

0: tanga kulula mutemo chitcha chinobesa kuna nyika. Vabudiriri vogani jano lomabuyo pachena vananga kuti kundikana kupeka jantemejo nukusimbisa zvakabati kwa basa ngovana vino nyike Mosambiki vamweni vakashifira vavireketa nenga urungu orusunyunguko onyika. Vananga kuti veya vanodavo kutonga nyika vanodikana kugara pasi vobwisana kuti votanga mutemo chinobesa pomwe nokutenderana kuvana vonyika yemusambiki.
1: Ndini Manuel Basho Trakinu, ini ndikafuna nditairire kuti ngati tionere matongero kada munthu angakhala kuita peno akutonga matongero adziko nkhabi kuita lero na lero anakonsigiri kukose pyonseno kupichita pisaendera ndzidzi na ndzidzi ndzidzi na ndzidzi pang'ono na pang'ono pindi pisatani pisasanyirwa pereki msasa wambo na munthu ungakhala kuita wamanga nyumba yako. Nwele ndilero na kusigiri gula pionseni pa nyumba, maparatu, makopo, kama pionseni pa nafika pa nyumba nkachitika, ngabi kozeka. Ta, mula kwa tefi ziku watu ni mpitibusa manda mwatsamunda, mino sendu senda singu, atena lero pano, anda solanga kuita governu ya tonga piaka makumashano na chibodzi. Majimwa hili ni ngati ndipichiti matematika na mpinga pinga zinoneka, bukira pangondo ya kuya mpiaka kumi na pitandhatu, bwela pika chitika pia santunjira pia ancha tena levante kati pivungazi piaka vipire, governu ya zitonga singwenda yu wano. Yatonga tingati matimari kati yatonga panangu mpiaka makumatatu mpiaka makumere pinangu. Friki nini nchi paoneka mpinga pinga. Na tinepo tuku pemba kita pimantere nengatepo maadari mbu apio. So kansiku na nsiku governu ikutonga hili anakonsigiri kuona kita apa tatutadudumika apa, apa pisafunika tichipititepa, tichitepa, tendu kusogolo.
0: Jotinoda itisu nyika idikana kuvisa mutemo padoko ngu padoko. Akushikalipi kumuka kusanduruja jese shikamwe. Jinozonesa kuda kutanga ngopacha. Ngokuti neo na muzi, auperu kuvaka ngozuvalimwe. Unotola mazuva kawanda kuti wambe kuvaka nyumba, perapo uzotenga mujiyo, uzoona kugara kunanga muzo mpahangana. Ndaidurujira mazwi, okovireketo ngovea vabudirira, pagani janu la izwa, chiposa chino pa village chineyo kaya. Seza kudaroko, ngodivri mweni, kunavu chikwata chimweni chovantu wa shamanani, vananga shinodika na kutanga shese ngopacha.
2: Rafiki Musa Samaju, kwa kino optamu ya reforma profunda. O presidente do tribunal non pode ser indicado, tem que ser eleito pelos órgãos daquele gênero.
3: Eu apoio na reforma profunda por entender que assuntos eleitorais, todas as eleições desde 1994, sempre arrastavam os problemas.
0: Jinodiga na kutanga jese ngopacha, ngokuta tripe kuzwanana. Pangavoneka wea ursanano pana jowe yowe. Pangavoneka wea shiru shudika na kubesa jehwa kuna tese pana vantu vamweni vanonyimwa. Mazwi, okuvireketo ngo chimwe chikwata cha vantu vashomanani, ngo saka mabuyo akaizwa mu chiposa chino gani jano lopachena. Ngo diviro kupejisira kuti vafunge mabasa, mukanda nisi o mabasa o mabuyo pachena, o chini ronyika na alindhumwa watu ni provinsi Sofala va Ernest Okosa, vananga kuti jese ndashisha.
4: Estamos satisfeitos também porque compreenderam os três cenários que foram apresentados e interpretaram da melhor forma.
0: Ndinenda kugara pasi novamweni vadoni kuti tonanga kaya vakavireketa izvi kumbejiyo zvozosazo nokukashwa ngozvapi zvinofanera. Vireketo ngomukwandanisi ochikwata chimwe chochine runyika chiri kushanda mukati muprovinsi Sofala pamabuyo pachena nobungano mukati mokutsvanga mazwi anozovisa kurura mutemo jitsva kumbejiyo. Kuvila pa village chine yokaya, José Manuel.
5: Wenga mdoni obasa José Manuel vapurukiri vandirikana varati Mosambiki, jino, ndakwenda mu provincia iyo Inyembani, nosoko linoti mu distrito iyo Mabote, vanosova kama shitengesa uchim, kufira nyikancha. Soko iri, rakuza jiswa na Armindo Masinge.
6: Distritu Roma Bote kumkuriru kweno provinsi yo Inyambani ngo rarukwa nika mkati moku pindirira rishibura uchi. No chinuguru rokuti uchi waruzo tengeswe muno mu provinsi ya pamepo no nyikanja. Mukati morino gore kwa kava kushubuwa pedupo gumilo tenera dajjo uchi. Uchi warukwa nika ushtengese kwa kuna nyika jopashi galirano Afrika pamepo no nyika juwa chene. Vajua umungwambe vareva kuti kupindirira kushibuhwa uchi kurukuvoneka ngopakubatiswa mabatiro manzwa okubura uchi kwakava kushisosehwa peropo makumashanu uvaburi wouchi vanoita basa irwali mumphiripiri mu Parque Nacional Yosinave. Wa João Mungwamb, vatimukati molino gore, igumiro tolerada, lo uchi wakava uchi buhwa, ingango zatareva ngupakutanga. Kuti kuzopindirihwe kushibuhwa ushiwaru waru wanikari ushidakarihwa kuhiwa. Kuna nyikanja ririo basa daru wanikari shizu wango pakubatisara na wadonu. Mwostindana kuti vamweni vabulivo uchi vazo sosehwe.
7: Awulabuwe mkawa bwati, agi vuli ntena wahanyi tibuwe mkawa bwati. Agisha visi ntena alumukachika mbwati. Gisha suwa kusukela nyambani, dorupeni, mashishi, kala maputu. Gifamba kala joni gesha so ati gana vakona va gana vanga fa hofa kazi kola ko olombikana kwa bodi gesha so a gana niti ndauti mwana zambia gachikela olombikana kwa bodi
6: kuvereketa kwa João Mungwambe na kuri mtungamiriro Jomari mwa district ro mabot ashibuya ngo basa ro kubuhwa ko uchi kwa pekuruku kokwa kuna veva norima kuti vachada kupisa makwasha sikurukwazva kuna ndaraunda yozinave kuti ndikona kuno nyuchi zinji ja jinoitisa kuti dishiritu riwanike richibudirira ngo pakubura uchi soko ravere mwandina Armindo Masinga kubvira muprovincia iyo inyambane.
5: Terekomu pakulira nge masoko de makuru maji provinsi ya Jisofala menengera no ingembaneni. Zvino ngatizwe nye mundangandiro masoko. Kuchinchana kwa mabasa o matengese wano kuvira nyika ino yu Mosambiki menengera na Zimbabwe. Ndizona mshava kamu zvichi bata kumukati kumakole maviri ayawari. Ushiuli mshinu kwana no kupindirija mazana malongu muna jumkuku jomirionsi jomajidolari. Kwa pin pedovo po makumaviri na mfumbamwe jo mkuku jo milionshi jo metikashi. Ati dime lukuchuvera ngalava lopana pabeira. Ndirona rinova kamu lishigoku mesa kuma basa ayawali umatengi sehwano kuvira nyikambiri ichuwali Zimbabwe menegeda no Mosambiki. Kwapi mukati mwenyumbi kamu chukusiana siana nenga jirushukuri haa matimba menegeda no jimweni pumepoka mu no mafuta ogogomesa kuzifambo. Soko irwari, ndirona kamu ora iziviswa shpiri choviki pano pabeira. Pakati, po msungano umwe o matenge sehwano kuvira nyikambiri ijiwari Mosambiki menengera no Zimbabwe. Pedo po mutengo unekwa na kuita zana o vajiji vo chukora jokusiana siana ndivona kamu vakaduka mukati momweji jinoko na kuita mdandatu junya mwaka uno mu distrito Sheringoma muno Mosofala. Ati bindikati omutengo uwali vadukari vaita zvimapunda. Kwa api vakuru vakuru vantongamlira mabasa ozvijijo kuvira mu distrito iwali Sheringoma vatonya apa kuchinja ko nyumba kuchatwa ngali achito yakwani menengera nokutama kuwanika no magaliro akadakaja. Ndizvona kamu zvaitisa kuti vajiji avakwali vave vachiduka ko zvijijo. Mukuru wane antongamlira ko mabasa o zvijijo kuvira mu distrito Sheringoma ndivona kama gondesa soko iriwali va Luis Arnaldo kwapi vananga kuti izviwali zvinozova kamu zvishihurija sure koma basa kamu alikuva chitiwa no hutonge. Kwapi kunodikana kama kuoneka mabasa akadakaja kuitira kuitisa kamu fanadari mabasa ozvijijo kumutundu uwali. Shiungano cho vanakaji chomuno munyika chinozi OMM ndichona mchasiza koshtengerebwe zvokusona kuna mutengo unokwanira kupindirija mazana mashano ovanakaji menengera nozvimapunda muno Mosofala. Ati shtengerebwe izvari ndizvona kamu zvava zvichisizwa pano pabaira ndomunyore mukuru oshungano cho majimai chomuno munyika chinozi OMM Vasidalia Shauke kwapi varikwanika muno muprovinsi ya Yesofala pakati po kwende kwavo obasa. Mbanya kusiswari kushitengerebwe izwari kamu shokusona vaita vanakaji vanaunika kamu na magaliro okuneseka vakava vachisanwa kuvira majidistritu esepo omuno muprovinsi ya Yesofala. Ati izwari java muhana moshunga nushimu shinosu funda sao haminai. Vasidalia Shaukin vafika apa kuti kubudirihwa ko vanakaji ndizvona zvinokumbirwa kuna vesepo vantu menengera nokurura ko mabasa akadakaja pomwe pokamu nokuziva basa mkuna vanakaji avawari vaitevo zvavanoziva mangwana. Droba la kustonga lo galopano pabeira drona rakupindirira kamo richipeke jampangiro kadakaja kuna bungano mukati mokuchengeta kana kutaja kozvese kozvesepo zvo zvisikwa mukati mokuchinja kamo komagaliro okuncha zvinodikana apa mugare wesepo opano pabeira azive nenga kusima kwa mumiti menengera no kutajwa kana kuchengeta zvakanaka kuitira miti uwari kamu uve ushikura zvakanaka soko irwari ndirona kamura gondeswa no mukuru wane antungamirira mabasa okurera ko zvifuyo mutando menengera no kumtundu kuti nogala kuvira pano pabeira vatereza makopa vananga kuti mtundu uwari kamu kustonga oga opano pabeira ndiona unova kamu ushikunga masimba mukati mokutaja ko zvisikwa izvwari pomwepo nokuchichikira kamu kozvesepo zvinova zvichivoneka pakati pokushata komagaliro okuncha izvwari ndizvona zvakudakadzisa zvikuru kamare kugogomesa nokupopomesa zvikuru kamare kokumwa iyo mvura kuvira mutundu kamu chekusiyana-siyana jomuno kana chopano padroba lobeira Basi vapurukiri vandika na vratu Mosambiki na mdangadiro masoko. Tazoguma kumbiri kwa masoko wade makuru machu provinsi ya Jesofala, menengera mno inyambani. Mkopa trash, mfunda mtako. Potananga kuti kuchincha kumutemo padoko na padoko, ndizona kamu shava jishipurulijwa, mno vagari wa village yokaya, mukati mabuyo kamu alakuwa achi izwa muno unika. Mu distritu iyo mabote provinsi ya inyambani, anosova kama shitengesa uchi kufira inyika jimweni chokuncha. Ayano amwe, ndiyona kama ita masoko wade makuru umuno Msofala, menengereno inyambani mbondimi ya chindao. Kuvere mkwena kuna jiri kwandini Bartolomeo Funyu, kumchini chumbepo, menga na Luijane Salani.
8: Sofala no masoko ayo.
9: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.
10: Nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi jimangwanano msasa chinokwana kuita makumangu muna na shanu kana dezi ore jino 45 minutos. Tiri kupindirira chimupa kuna mabasa edu mavrekateri ngondime chindawa mangwanani anu mangwanani no shtacho viki. Njiku seru mwajwa kunguru goro rujur shifiri na makumaviri na antantatu. Mabasa umavreketeri ngondimi uchindawa alikuzika no mazana matatu no makuma ngumuna no mlongo muna. Kuzoti makumira kone mazana maseri no makuma nomi na tati matanyo shukumisira chunguva. Nyaminga trikuzika no makuma seri na fumpamwe dondu piri. Kurungota trikuzika no makuma seri na fumpamwe dondu fumpamwe. Panpabera trikuzika no makuma fumpamwe na tantatu dondu shano. Kaya trikuzika no makuma fumpamwe na seri dondu tantatu kunyika jesho paspan. Trikuzika no www.arm.co.mc. Tasiasure kuna masoko mavreketeri ngondimi uchindawa itungamiriwa na Bartolomeo Funyu. Warinuta kupindirira chimupa mumbo ku chomangwa nani ndakadira maningi wa Maria Masika chiti tambisani mburi yangu yokanyi. Ngukuti vese valkumuzio ashirani mchongamiri jojo radio Mosambiki mangwa nani anu mangwa nani o shtatu chuviki.

0: ndimo mwenezanga tava nyimbo yakuria kaka mwenzanga Khalonga apa kuti akabva mphepo apo tepa ndikhulupirire kuti mphepo yacho yazambazika nzanga
1: ndimo mwene ndonyo pano ndili kaluma jojojo nanjinda vina kazinjikeni
0: pepe ndipi nafunika kuna makhaliro athu na thangwe ifi tingabva mphepo tisafunika tichite manejo tera kuti tive kupisirwa pang'ono pepe sapeza pikulupene kuna makhaliro athu
1: ndimo mwene vesere lero tikulonga na thangwe solo wadidi kakamwe makamaka kuli yaphali na sikana na nji nsolo athu alero isaendera makamaka kunaweni mbwenye mphadidi kuti imwe anyakubala muonere na pyananu muonere aphale anu muonere asikananu pazizi zinango awene salonga kuti a mewanga ngabe kunditikana tai mewanga ngabe kundionera tai mphapo ndinabuka ndinabwerera mangwana mewanga ngabe longa tai ndiyadidi kuti anyakubala mukhale nzizi zonseni mumukakwera makutwa aphale anu asikananu toere kuti awene afunze awine
0: ndimo mwene zanga anyakubala ande asafunika khale pa mbuto yakutoma mbakaonera na pyanawo mbakationera ife ningaphale na asikana na thangwe pa nzizi unango axamwali athu axa asativunza kuti tiende kuphwandu uku nzizi ndiwo tayo mbwenye imwe ninganyakubala msafunika mutivunze msafunika musanziki midida kuti nzizi uxu nkhabe munthu anabuka tayo pepe pepe pinapheza pinapheza makhaliro athu ife pondu pinapheza manyerezerero athu na thangwe ife pano tisakhala na nzizi ukulu nditikagona kunja kungacha tikusasanyika kuenda kumbuto ufunzi tisakhala anthu akudziwa pinthu pikulu pene zanga
1: tipange basi thangwanji tisaona kuti aphale azinji asabuka na chamasiku
0: ndimo mwene zanga pa nzizi unango isakhala nditsenzo pontho na axamwali athu asakhala na ife axa asativunza kuti tende kasenzeka ife tisakhala mtima jokojokojokojoko na kufuna kasenzeka basi baba nkhafuna kumvera pa nyumba tayo anthu ene tepa pa nyumba panango ndi akulu kuti asativunzambo mafala didi ife nkhafuna kuwavera kwene ta pa nzizi unango asakhala axamwali mtundu axamwali na ife asatinyengerera kuti ife tende kasenzeke uku nzizi siwo tayo
1: anthu peno aphale peno asikana asachita pepo tisagumana balalabalala munseo mbaka kumwa pindu pyakulezeresa nango mbaka fumali awene asaita pindu kuti ife tingaona ngabe komerwa tayi nanji ndi pindu pyakusukwalisa kakamwe nzizi uneyo kusafunika kuti awene afunze akhale pa nyumba akhale na abale na nyakubalawo toere kuti mangwana awene akhale anthu akulemezwa pa nzinda inakhala awene
0: ndimo mwene nzanga apa iwo alonga fundu bozi kuti yandikwata kuti ndinyerezere pikulu kakamwe walonga apa kuti pa nzizi upanango chitichiti saona phale na sikana mbakamwa pindu pyakulezeresa mbakhala munseo balalabalala kuona kwa unowe mangwana angaenda kumbuto ufunze anaenda kalonganji
1: nzanga iye nkhalonga chinthu tayi anawazira basi nanji iye aneta manungu aneta alina chitulo uku mangwana wene anakhala na chitulo nkhabe kubva pili kulongiwa na mfunjisi tayi manungu ananeta anakhala memu masi wochiwochi nanji pili pidamweyo zulu pidafumali pili manungu basi
0: ndimo mwene nzanga pisakhale ngapi amala kunetesa manungu iwo asafuna kume iwo manzizi kuti manungu akufuna puma iye akugumanika kumbuto yaufunzi nkhabe chinabve iye nkhabe chinachita iye pa nzizi unango tabusiwa nsala na thangwi yakuwozira pabwezo atoko kunyumba kuna apayo onsene asafunika kuti akwate kuti ana akhulumbanye makhaliro awo na thangwi ni makhaliro aneya lero ali kugona munsewo lero akupita nzizi uzinji munsewo mbaka kundakhala pa nyumba mangwana sapasa mikanzi mizinji
1: ndimo mwene ndoni mafala kuriya kakamwe safunika kuti aphale onsene asikana onsene akutibvesera nzizi uno atowere mafala neyo nanji imwe mungafuna mangwana muonerwe ninga anthu mungafuna mangwana mumalisire kufunza mukhale mafunjisi madotori mampulishi safunika kuti imwe mulemeze nzizi wanu nzizi wakugona nzizi wakufunza nzizi wakusenzeka muvesere pile pinapangemwe na nyakubalanu na njitepa imwe munakhala aphale akuriya kakamwe achisa
0: ndimo mwene zanga makani yande tikuwachita muno mu studio radio Mosambiki talonga ife tikufunjisana na thangwe nsolo wakuriya kakamwe nsolo makamaka ulikuenda kuna ife ningaphale na sikana
1: ndimo mwene mafala adidi kakamwe lekani kudwala kuti ishi ndi programa ya ndina wedi pano ife tisafunza tisafundisana tisavina ife tisaita pindu pizinji pyakusiyanasiyana na tenepa tendeni kave pindi athu ya ungumi kulonsene timizi tinaza pontho
2: Bweraniko pakati pa phindi athu ya ngumi kulonsene. Zwani kuti pakati pa phindi munatibukana ine Shamalani Alisi Julio. Pansiku wa lero ninaonga na thangwe ya Ntende Boss ina zina ya Nyampwanda Malaria. Nyampwanda Malaria isasosa na thangwe ya imo inachemerwa anofinish. Zisaoneka nkati mwa nyumba mikachomba ana ngono na anhu akulu. Na tenepa awene asathapula nthenda iyi. Tinaziwa tani kuti munthu anayo nthenda nangana ineyo. Manungu asapisa, msolo usapha kazinjikene, ngabe akwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pya kusiyanasiyana. Tinatuna tani nthende ndenga Nyampwanda Malaria. Nthende ndenga Nyampwanda Malaria isathundwa na kuchita unyayi. Tafunika kuti ife titchwayile kazinjikene nyumba, kuti kukhone khale na imbo. Pontho tifungule majanela, tigone mangaraji, pontho tipatise basa pyonsene pile inathawisa imbo. Pepyo na pinangu ndipo tinafuna kuchita kuti ife titunde nthenda nangana ineyo. Pontho tafunika kuti ife tigwande tsanga zinakugumanika mkhundukhundu mwa nyumba, tifungule njira tore kuti mazi akulimira tore afambe, mazi akuthipa ndipepo pasabalana imbo na njii. Tafunika kuti ife tichite unyayi mbuto nangana zezo tore pakone kugumanika na imbo tayi. Mbiyadidi kuti ife tichite tore kuti ife titunde nthenda nangana ineyo. Bas anzanga nat msaina pamu na pindi athu yangu mukulonseni veselani programa.
0: Tamala kuva phindi yongumu yokulonseni phindi ishi yatikwata kuti fitinyerezere pikulu na thangwe ya makhaliro athu. Ungumu athu ngagumanika uli mwadidi ife tisakhalando kuthambaruka sakwanisa kwenda ndulu mwapidi pinapalive pansiku pondo tisakhala anthu kuti manyerezero athu asakhala manyerezero adidi.
1: Nimo mwene na mwenemo koyani ungumi wanu sambani manja mungabuluka munchimbuzi mungafuna kudya itani unyayi wa manungu sapulani sisi chekani ngole nanji pindu nenga pepyo saidisa kuti ife tikhale na ungumi wa didi. Mbwenye lekani kudwala kuti lero tikulonga da thangwe nsolo wa didi kakamwe kufamba cha masiku makamaka kula pale na sikana zoni kuti mungaita pepyo siku zonsene manungu anu nkhabe taira mwa didi tai manungu asanet musathapula nthenda zizinji thangwe siku zonsene muli kunja muli munsewu mphepo pindu pizinji pisakumanika munsewu. Mphapo nsiku zonsene mungakhala mungabuka cha masiku ungumi wanu ngabe khala wadidi tayi.
0: Ndimo mwene zanga avesere ziwani kuti akhale apachisa asafunikambo akhale mboduze mbakabesa kuti ningaphale na asikana tisiye nsambonowo wakufamba chomasiku tisiye nsambonowo wakubuka pa nyumba uku nzizi si utayo. Ipi safunika kuti panzizi unango imwe ningakhale apachisa akuluakulu apachisa mutibvunze tera kusiya nsambonowo wakufamba chomasiku na thangwe mangwana na nkuchono anafuna thabuka ndife basi ene ningaphale na sikana tayo chise chisakhambo mbadika thabuka sipedidi tayo kuva kuti mphale panango sikana opachisa panango agona munsewu panango achita susudeo pepi sakhamba mphangwa zakutswalisa kuna pachisa na ipo apachisa sena safunika chiti pensene tera kuti akhulumbanye makhaliro athu ife ningaphale na sikana.
1: Safunikambo kuti ife ninga aphale ife ninga sikana tiavesere nanji panzizi zinango akuluakulu apachisa salonga lekanita pindu ninga pepe usinsambo wadidi tae mbwenye ife tisava ukumbitipwaza pepe usinsambo wadidi tae tingafuna kula moda mnafunika tingafuna kuti anthu atilemeze safunikambo kuti ife
0: ndimo mwene zanga avesere kumbukani kuti programu athu iyo sasogolera na Manu Santos Golonga
1: na chipezo cha UNICEF pabodzi pene na Transport Municipal ya pano pa Beira.
0: Ifembo tafika kumapeto na programu athu ya nsiku ya lero programu ishi ya Gaka Moto na njifi tafunza mbitikafungisana munu mu studio ya Radio Mosambiki.
1: Nimo mwene kagumanika pakaluta ndife pano ini ndini Jessica Maria
0: pabodzi pene na Antonio Raush
1: akagumanika kumichini mbaka ikire nyimbu na pindi za kusiyanasiyana ndi mana Eva Shisapa. Tati kuli monsene, salani mwadidi.

akore mulungu sadambo ninga mundu bondo iwe ina mutirindine ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri

0: Tinoona kuti tinomupurukira kutungamira musiko zuva renyamasiri ino muchino chirongwa. Halo. Itisu tamuka zvakanaka. Zina ndiani weya? Zvakanaka baba Mzengendwa, mativigirenyi kuvhira muda sera sao musiku huno? Tikanye tizwe. Ndauwe?
1: Johnny
0: randipenja ngo zvigamba?
1: Hamba. Ya mapembera.
0: Imweze.
1: Ukwani mama nitendeeri.
0: Muliro.
1: Hapa mapere wangu masandra metu.
0: Zvakanaka.
2: Jedungaiji. Mulipo tungutungu batanyi ngonyala. Ijechi dat. Talamba. Nika ita, tina tinoda nati.
0: Imwezenga ii. Teka. Kare taipona ngomurara. Zakanaka,
2: ii. Imwezenga ii, takuna dundu ngonyara.
1: Ipia.
2: Nat, talamba.
1: Kwa fura.
2: Nat. Taramba.
0: Zvakanaka baba Muzengendwa, tinobonga zvikuru maningi ngokutifonera kumaita musiku huno. Saranyoshoni.
1: Nada pande nomasa.

Majisa kanaka makapurukira Radio Mosambiki emisoro provincial yomanika sofala zvikamwe inoinyambani. Tavia no masoko ntsvaka detochaira mudenga misoro.

Vumiro mseswa ndo mseswa jino kwa na mtatu vapa nguva kumi 22:23. Majisa kanaka Manuel Florindo kakaita wani kutranga pasu mdoro baro chimwe mprovinsi yu manika mori mprovinsi yu inyambani majisa kanaka